Nyungkuh mau mama so. Kamu fadilin sakin. Masih enggak jual dole. Kata mama baka. Alah yang kia. Nengah angkara kuah minukul kama. Alah basah tu nabah dangku dama. Kami nyungkuh mama yungkuh. Nyungkuh kapa sana.